0: Homoka. Mansoy mo nakat Homoka. Homoka.
1: Tahu dia juga anjo hiki wakwa.
2: Iya.
1: Gawe kira nanyuki.
2: Iya.
1: Eh?
2: Wau tu orang nanyuki ni kena lawi kala kamu kamu.
1: Negara aku ni negara bara. Agak kira ada boy habis.
2: Aku ada jadi.
1: Eh kayak gini nanya Yuki, aku orang nanya Yuki, aku ada buat cara ini.
2: Okay.
1: Eh dia orang kan beli orang kata tu.
2: Iku mana amat tu dia iku mau angko.
1: Ada kira doge.
0: Ujung mata tu gini katano. Toki homoka.
3: Homoka.
0: Metaboy ne yang kame kayu kamu.
3: Leket homoka.

0: matheri rio
1: atindire kuwethe jomutha nyambuge okinagwo nyimbo cia tene cia gikuyu cia undoire
0: okite na ndumegirite ngovia na kiria na igamba guku maguru boko nake kouga
1: akiko ai atiatarare
0: Botaho iwe botabo atibo atiaka ke.
1: E mugunda ati wanyua igaire afafo wanyua ati murata ho inyuothe. Mukera wo muhera ati nigetha ati tondu waririe miaria ga yakwaririria u.
0: No nginya ethe. Hallo. Wana ati akama.
2: Ina uru.
0: Warai atiriri. Mudu ria warutire kawira karia ka mathai. No uturagia namba yake.
2: Na bai taijo do itike ga gothi muini ando acio methagwo na makinya.
0: Joke. We ha joke.
2: Dia ha kuaja.
0: Kaya joke orang, aduk kaya hari aku kaya joke.
2: Eh,
0: oka kau buat kaman orang kau ira kau radir.
2: Keni ke?
0: Orang gua bayi dewi tualiti. Sokan dia ni nama brother, nama brother dia moni ini. Dia ura, nama yang modal dia itu adira kau nak kau dia mau doba ugu mana kau ugu. Dia lagi tualoi kau tine. Orang gua mukul doa negua lagi ru.
2: Alu kau dah gutai dia tiya.
0: Kau dahau na gutai dia na bayar modal ajarian hari kiri dia madai.
1: Agora, eu não hago tua linda com essa dona que dá na rede, mo.
0: Qual a dimo?
1: Qual a dimo?
0: Dale aqui agora.
2: É, na, aí sim nem matatu.
0: Giri.
2: É, nem giri, mas não matatu.
0: Mando que mora ele, eu moro aí do teu na de na gai. Não há melhor teu na de na. Eu camo daga cano controlar esta igual. Não é igual com a gente na ilha. Se a massa anil se olhar mal o caco geira.
2: Queria que mogo da verde. Eu choria que nem com ele fixed price.
0: Gai. Tá naquela galinha na mãe brada o senhor que moni ni vai de vez digo.
2: Ne fix na área há goa bele.
0: Se o de.
2: Ei se o de.
0: Agora a colher que a era.
2: Eu há o na eu tu o que manhã até cá não como trust cano geira modo ge basi.
0: Cane gogo está. Oko kage dorai. Madia ha o kabiria gwe tharata aku. Goragia tiriri kimani. Ando makobora go hinde ya mirurungano no ukoro uyu. Aya mafuja ga duka si andu. Mula gaya prala. Mula itu nak buku lagi. Mula itu buku dah diorang
1: ni. Yang terus kita buku nasio. Orang aku hulir wargere. Next month.
0: Kita kira kira kira muka kira dia ketika ni.
1: Boleh tiga gina ngobe.
0: Beti gua.
1: Yes.
0: Orang dia dua aku akhir amiru rogano. Dua juga agnya ada makoro kat tu, makoro mungkin teguku. Orang yang nakoro ini connection yang nakoro kanin itu menyerat tu, gue kata tu gue diurukan. Orang kau Julian ni kira dah nau.
2: Kau duka hodo mono. Kau duka hodo, ni patut ni kau ni aluta ya kan?
0: Ai, no kau jadi orang buat tu kau bawa jadi ni dah kau doa orang buat tu.
2: Kau no orang nak ikhlas itu hanya ni teteru dia kau lesi aluta iroliku.
0: Gai.
2: Tak kira dia tu alih lagi sih. Zone du dieta kireake
0: na me ona rere ngukite ha ni ngwiciriti ni ndemu approach to ngonete ha na we view
2: ucio ona dakorogo ira koragwo yo du thie na mwene ni ukona mwene oka we rigwe nyitete seti
0: maragirio ate ni getha mundu mukaingira na dagagikurikiria ri we Bawa bapa dan mala aku kia, umbet aisy sama, oh kaki tu lagi. Orang dah jual brand.
1: Mana orang yang komaku?
0: Nah, jual brand asyik kita mala aku, orang.
1: Nuan ni le?
0: Nuan tadi kira.
1: Ah, dah tadi kau inyo melalui aku tadi kena mula hairan mera Dewi ki. Mau inyo mau ikalai terhadap hadu mau jual ikalai tadi kira nak kodok mana riske monogoku. Ginya aku geragu, lu taru ke dorai dan ini dia dorai ke dorai murah do makku dua tegal tu cawe dorai kos gorei.
0: Karena tu orang yang kade, he kade aju ya aku yang kehuyo. Kade meja dia, karena hanya abah tekuo.
1: Aku no hutan ye moje dan ni kata ni kira tu ni ke ya ha joke.
0: Aku ramu kaki ye ka. Dia pun dia okey gombal dia teri. Mana tiap biaya ni gemon.
1: Kau tak kau tak biro cari ibu.
0: Tak kau tak biro.
1: Aku tu sebegini.
0: Oh, Ekoro ni unogetio ni transfer fee shia igoro na exchange rates. Ashirashe jia kaige kaige. Ure na said wave wallet. No wegeire kana nuko atakuegeira utume ona kana wamukire. Kana nuko atakuegeira utume ona kana wamukire USDC digital dollars. Na muigana o ure umwe wa US dollar. Na no utume kuri family na rata vururine wogada na mavururi mage makeria ma igana reikumina umwe. Na no fund wallet yaku ukehudhira Mpesa na ure uratumira ahote kuruta best. Na local currency.
1: Kana neko itira besha shaku kumana na exchange rate shesha iguru. O na kanana kwe thema na transfer fee shesha iguru. Sedwave wallet negitagira besha shaku. Download Sedwave app omothe na otumire promo code kameme. Akurone litari ya kurea bere kuhudhira Sedwave. Otumire promo code kameme ni uraheo dora idhano. Iria urekire wallet ni ya kuwa deposit dora ikumi. Ofeno igadhira juni tariki mirogo etato. Sedwave idhode kaga besha kuhito kira exchange rates. Mawadho na mitaratara kuhudhika.
3: Kwa hitha wapo kwa kani manigiri le kwa Illuminati. Kugehote kate rila dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
4: Peore dhu dhatia. Hithi ti sora aragorire.
3: Hii. Sora ya giri mirogo. Hako hata kuyegori ratia. Asha we.
4: Eni. Aragorire kwa soko faster. Arame gura shirigi dhate fai.
5: Maudo woko kwa soko faster magirete kwa gira. No ugure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyige. Urahi hinya star 420 hash. Orege hinya star 420 hash. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhe muno uriogeda kugura. Uduwa mwanyane ate, kubine gata gata ga shirigi mirogo ire. Ginya shiriki mirogo keda na keda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu korona the lowest unique bid.
6: Wede teyo shia kukura shie dhodeke. Irisho kura kashie dhodeke, ni kura kuona shukari na shuibe mwigi muno, na maguta matari mega mwiri ini waku, na maria mage kule heramiri muta diabetes, kansa, na kutengira adhakame. Guku Kenya, milimuta yonewele haka ikuisha kishuje kia mirogo tatu na keda harigana. Ni halitu lebe kutukura kutu ikiritu wabagitine shia irisho, na notu taidhiri ya famiri nyigi, kurea irisho na kikuni kenene. Famiri yaku, ni rafatari rio jega, noti kidu kikikudhu kila kihithitu. Domiriri yeno, wareheru ni Food Policy Coalition Kenya. Sherera, www.foodpolicy.ke.
7: Kameme Classifieds.
8: Gutwarithia gari gutiagire gukorwo kuri kuritu na nikio Sony mari haha ni undu waku. Sony Driving School ne thukuru uhitukitio ni NTSA na Walker Sony Driving School uthomithagio driving, basic mechanic, first aid na defensive driving. Arutani ito ni mehotanire na twina gari cia mitheba yothe. Ukawiandikithia riu mena offer ya 10% discount. Masherere main office Ruaka kana Githurai, Ruiru, Kibo, Juja, Kayole, Donholm, Thika, Roosters, Dagoretti, Kasara Ani Kenol Wagige na Kugiko Ige. Tuadikire WhatsApp kanuhure 0710-888-93 0710-888-93. Join the best and learn from the best. Sony Driving School. Nikiboko yao.
7: Kameme Classified.